Yamasa musunga nghe chaging amke muli ng. Wala kom tiki 12 kawa season 50 mani tiki kongke radio X FM gita kom gita sumamke mani tiki akami mo ongkwi kama mko uuli ngi kawisi kawala chik dagi ang ama iniri mangudu kawisi sirang nang amgi sengi chik dagi rasi kama ngamke iniri chik dagi nguli kita yang aprogram tabung gam kogang alu tuwi iridani mungkwi tali gam kogumagi kongke radio X FM mungkwi giga chik dagi kasaga kresi kanka utam ke kangu mau kanka gya utama ke bola gani kona kawa kale kwa kuma ke chimusila athu sha muku ke sa ka khisi gold maga ngho khamu u kwa matuli mingu kwe ng ke majwe khamu ke bonga waseke itoto sila kuma kam ndura chi gege da wana kwe ke kom ke wala ngeng yang na bunga ke woli ngwami a elimia richly bunga wase

0: Bora Rapid, sabe o 11, mano, aqui temos o Bora Rapid, se falas, da lista da Lamze, por aqui temos o Kera Juanzi Guete, se gatima aqui temos o Bora Kaika Kinsangiba, se aqui Abasiwa, Gessane aqui Abasiwa, número 7, Derta, uma Bora, temos o Kaisika Kete, Roroa, um Guaranjaza, Oka, Paros, como Cabeza, Kiarekara. Mas a máquina de Abed Colos com Braua, aí que passa da Conga de Tunuca, aí que Braua, para o Gango de Paris com Quitera, foi a que se para com a Quitemuno Cona Bora, quando a Yamca com a Tamura Abed Colos com a Ote, Abed Colos com a Yamaha de Alcar, a Cota Uia Mota Cancose, e aí o da Paris com a Goa, o Ben de Temuno Gocasa, se a Paris com a Tera Rota, kamane passe khunwa e rota ki temo ko ya ki no boran ko ha ko ma le na za na dai kra pare ko za o ka gore o bela stadium ki bora temo an si ko thombo khata ora kam sba le za yo ka wina sa kya ro khata pare ko ka ko to ha pare cha mo de no bora wina ya na khana pare ko ko pie khara kho san da sba ki san da sba a le bora temo ki ai ka su no kho ya Kona aqui temos o Quinze, Abasiwa, Yeta, o Bora, dois, a Kanga! Sombra! Sombra, Obed Kulis, Kaka, de Kanga, temos o Motimuang. Bora, Kaka, Alma, Kara, Gokum, Kaka, Arahata. Kaira, comparas com... Kaira, comparas com o Bora, Kera. Kuma, Dan, Kereta, comparas com o Bora, Kera, Dera, Kukum, Palak, Apolas, Kwangu. Pegou ali palavras a borrar se para somana parece com a cara com a tal rua com a parece com a coca sa borrar cá o que a rua cresca cá o que borrar se aqui temos com o anga é já que cara foi ha o rua borrar cá com a tal que temos morrer com cara com a cá os que então se cá com e o rua borrar aí de que borrar para jam borrar que temos parece com dia engano anga é já com a cica cica cá o que borrar jam cara foi aqui temos bata Anga nga za bora pasi ha ndaba kom ka daki temo obet kolos kom kids wa bora ka og pasi ho ta unga nga za pas ka bora da velo ho jam bora ki temo pares ko di pares ko ma ki jam za bora avaset jam ta da ho ya tsika ka kare kra bora ki temo ka og ki ta kra ho ha ka og ma ki bora gi ho si ma ta unga nga za bora pasi ki temo Waram ka ko ka pares ko ma ki temo bora ka za ka kra ho ha Kau kau kau kau kom kau kau kuma kuat go kuma kiamat nafah go kuma kita boleh kiamat nafah kuma go kuma kita boleh oke usah nafah borak kiamat nafah awak tak tak ngamen kau yang kuat gede ayi kita boleh go kuma kita borak iya kau paras kuma oh paras kuma kita borak dalam nafah mana pas kau cik aja go kuma saya kira kau kau kita boleh borak iya kau baca baca borak kau iya kau kai Kumkar kau kau naik zaki temu, parents kau dalam nak kau di borak kau kau, obat kau lepas kau sih kau borak ini zaki angkat, kau nak kau kau polis kau kau nak kau sih macam mana sih kau, ya tak ayah kau hati cuma ya orang kau macam pun tu itu, tapi orang kau naik parents kau di borak, tiada sepanjang zaman temu borak di dalam ini depan city ini dah amatun kau sih borak 0-0, 5-4 tak menit sih kau, kau jadi cuma cipa United cipa kau in. Kaiser Chief 0 Raki Temun Khamana Golden Arrows TS Galaxy 0-0 Kaha 45 Minute Magazin Richards Bay FC Deng Iyed 0-0 Marumo Gallants Stellenbosch FC 0-0 Obit College Paris 0-0 Sekukuna United Suwelele FC Deng Aywanta Suwelele FC Tubie Sekukuna 0 da Bora Kota Jitu Bora Stekom Likha Bora Zindes Katita Iyisalut Khamana Paris Ko Bora Kom Karahon Kom Tia Kom Kambetza Kakona Paris Ko Bria Kwa Ha Kai kai pasia khamana thukar iye uo kwan kwan tika kum kai kai bora sia parents kum kiare kara khamana kama thuku chabun uo kwa kita ma kai kara me kapiro kum parents kum bora kai zakia kwa da kite mur kai kai pasia kwa apolis bora sia uo kwa apolis kaka da kita tika kum kum benja kahu kum maria za bora sia kwa go kum khamana kitu uo kwa kum se kaka Go kuma khawana ki temu lu tuo kwa kumse kwa chokwa ki choko kwa tite kamsika kuma tsaya da kanko bora ki temu lu se ko mu ta gibi ko ya ko an ever ma win
1: ya wasi bola ke kun thaba ko num thaba ko agira kun thaba ko

0: acertei a bola aqui com a cor, com a cor, mas sei que Ricardo Hilton amanhã essa bola, muito mais do que dá a vir a bola.
1: Por até o da parte win a tati em Caica. Quando é que a parte qualquer é com a rinha? Ia te bora é. Controla te bora com a te que é. Nunca a tua ouvi que bora é ia te tamano. Aba é que é o Jesse é o Jaco Carajo da parte qualquer. Ngo parte qualquer um saca de taco. Deja a gagon ia com qual teu espanhol com ia teno. Ngo ia a go Carajo da.
0: Mas o bola que ele tem que tomar com ele vai me ver também está tudo muito bola que ele tem que tomar e não se colar mas ele tem que tomar com ele ou se esse trovão aí o que bola que ele vai colar mas ele é pito chico que é a chuva é espanhol que está bola mas chico que está ainda bem nova 0-0 o que bola que ele vai colar mas espanhol se tem que 0-0 Albert College 0 Orlando Paris 0 o que bola que ele vai colar ganhou muito no que tem Paris que era o na ele toca era que bola mas ele tem que fazer que bola bola o free kick Orlando Paris que bola mas number 37 tem que ter uma yellow card. Ngesane tem que ter uma yellow card Obet College player. O que bola que vai correr? Itegal Kamakwe Mbutuma. O que bola que vai correr? Kamakwe. A macala do nosso free kick é maquiada na qua. O que bola que vai correr? Gira Kamakwe. A cala do nosso é titan que dá Angul Kamakwe. Akar masa bola magi tak untuk kapinje, mafok yang tenak kagirah gopreki kagirah kau seukur bola, angirah kulkan kagirah kau bola se amak gir atena kona, oleh kau kagirah kulkan bola dawak kona, pintu cungko angirah bola dawak kona, Orlando Paris tenak kita wana idhar de kona, macam bola kita kuat, lagu pet we premier sim tenak kita kuat eh, tuh kau kagirah kau kubag radio extra FM monar tenciwa, ngoke neka. Eh, nama saya Polat dan kita akan kembali ke dalam kembali ke. Akal itu rasanya kau ni mak kita ni apa? Asyik nak Polat dan kita akal itu saya untuk kukuah guna akal itu bola kita pinjam bola dari Orlando Paris dan kita cuaca. Aku nak dan kita akan kembali ke dalam support dan dan kita akan kembali ke kuah. Akal itu rasanya saya tahu saya kembali ke dalam kita ayo kuah. Orlando Paris dan kita cuaca. Pemain pertama menit atau dua bola kita yang harus kembali. Wacha bola ni kwa kwa na kona tena kire kwa tukwe asun apole se kwa bola kipe kri bola so tuka penje wacha bola ni kwa kwa tena pet le prime sim tena kwa tadi ingi hanum ke bola wami aset fanes jali sto jali ke pit 11 sapem wa manu iko wa kwa kwa kwa kwa radio extra FM na tena siwa ungu ni hasa che bola kia kukwa na spirit sege wa open college sa Orlando Pirates kwa mfi yata manita tena tena kire bola kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Obet College 0. Wacha bola ki kwakora kinkama kwet masike or akipa gyan et kauti bola. Akipa mone et sigete kout u bola wacha bola ki kwakwa. Amase Obet College kipa mone et sigete kout u bola. Mbutuma et tout un bola ki kapenze. Obet College kipa mone et sigete kout u bola ki yaga. Bola antene kwa kapenze wada kipa mone et sigete kout u bola on goal. Kipa mone sigira kau bola na bola gira kau kipa ngana bola palang ngana bola guming ngawa 1-0 Orlando Paris 1 Obit College 0 Mbombela Stadium kuna tene bola gira kau eh Niam Sprite Oikon tia fesin oikon kumasin sa che bola gira kau kau eh bola gira kumasin lasi ati chige bola gira hautum kuna gira chige kama pitu chige re chuan ege bola sige dekha ya hautum kuna gwe he bola spirit chak gira sa he gira chingui he gira he kui kui kui he gira Tenik degil ada kamchoi, masih kau cokos ada degil sini. Ngaji kau nama degil ada ngaji masih kau tenek. Kau lagi apply sini, tenek kau kau kalau tu sini kau hekat sini degil ada ngaji. Wajah boleh kau kau tu. Tunggu orang tu muka kau.
2: Extra FM on RTM siapa kau tak kau ni kat kau mungkin bora. Jadi kau segera ada half time dah angkat kau kat kau mungkin bora 1-0 dah aku jadi kau ada parut kau kui kau saya kau amat kau nak kau kita mungkin bora aku gua nam kau kerja hati mungkin aku bora minggu ya kau bora go kerana kau mungkin kau kau si kau kau mungkin go kau mungkin bora kau go amat kau nak kau kita mungkin kau kau ada kau ada cerita kau saya kau tahu kita tu nak aku saya bora saya kau angkat kau muka dan angkau kau Radu kerja ko XKFM ko under tim siapa ko tahun ini akan naik naik terkait amno kuantan di bora akan kalah saya ko kuat lagi tim berkuat kamp.

0: ra tsho di ka itse ma ko tsore ka o ke khara ma swanga e ke mo ra pole simpi si kara kho ha bana ma swanga e se kho ka itse ka o tsho se ndru kha ka ka o tsho kho ka o ke khara a pole simpi ma swanga e ka ike ka a kho kho ha na ke ka go ko ka ra ko bora e tlepe ka tla na ko tsho ka ike e bora ya pare tsho mo ka be tsa kha tsho ka tsa bora e kya re kara kho tsika tsika pare tsho ka ka bora ha Tia Boran's debutant with the time, isn't it? Magazi, Richards Bay FC, Cossack, I caught Magazi Ian, Richards Bay FC, zero, Sekukule, one, Siwalele FC, three, Takubora, Golden Arrows, zero, TS Galaxy, zero, Deben City, zero, Amazulu, Ian, Takubora, Hano, Maruba Gallants, zero, Stellenbosch FC, zero, Kuburaki, Havanatamon, Kaiser Chief, got zero, Chipa United, got Ian, Daha, Finn, Takbaki, Minita, Yoga, says Minita, Yoga, Kurizan, Dekakarata, Ha, Par. It's got to be a bit correct. Zero, they got a borat in the good quota, hat him on a pizza, Benga 11 manu, Sefanas Dalisto, Dala, Dabora, Kat, Kaoki, Katam, Boraha, a bit correct, Kotika, Bora, Kara, Karahoha, Takakomaki, Tabora, Yahak, Aitakan, KK, Koma, Laza, Pazia, Paras, Koma, Say, Hatahambe, Yego, Kuya, Say, Mofok, Kaoki, Kanga, Apollo, Boragi, Aitak, Karanakuka, AK, Pazia, Paki, Siapa kami itu? Kaisar Seko, iyo kabora Seko, kerisan bola kerintir. Paris kau kopi gue, Paris kau Seko. Etero kau ini pes katemu orang kau. Akeh kapende hak akan Paris kau. Etero kau sandals kau, ye kau ya. Kau ikut kota habora ini tak kuin kau. Kopi gue kau asalnya lihat bora. South Africa sih tu lihat bora. Kau kita berkon. Apolis gue akan ye kau. Kau ikut pas Apolis gue macam kira. Kaya kau kau cina kau masih kau. Bora pes katemu Temuru Sundowns kwa Akan sistak pendek Hanu parets kwa Nguta bora kuretin Nyekan sistak pendek Kuiga pendek Kaiki Kherye Tang Nguta bora Siyoku Kherye Nguta kherye Kwa siyoku Iye kwa ta Militet Kowe Kwa na Aki siyoku Atanu Aji temuru Bora kinga Kota Aji Parets kwa Kuiye set Sundowns kwa Kiam kopi Takum Apole saki Temuru Aji Tinza kwe Apole saki Aji Tewa Tinza kwe Apoles kata kita cuma kata ada sih kata Dunson dia melihat kita cuma kata ada sih kata kumpul teman kata tiga cinta kue cuma pada sih dia melihat kita ada Oswald Apoles kata kata kita nak cinta kue jadi cuma pada sih kata ane jam menitaj untuk dia kita cuma cinta kue dia cuma kata menitaj nyok cak tak bukan kata dia kata cinta kue kena kuah wina kuah esa Kita mencari di bawah kita mencari obat kelas kopas kau ha. Eklan naya di bawah kau juga kau tiada kopas kau hati kau kemaki bawah kau sekeladi. Kau yang mencari kerap bawah wesan mukia kau yang kian kau. Kau yang bawah kian kau di kau yang kau kopas ya. Paris kau bawah kita mencari kau naya di kara. Asangai yang kian kau sekian kau mencari bawah aku ha. Yang bawah kita mencari kau naya di Paris kau di. Kau malu ingin zaparas kau borak jam sa asendru kau kasih buku was bili bili borak jam macam ada. Hey zaparas kau kongkong kau lagi pasir kau kau kau borak jam kau masang gaya gaya roh kau kau si kau mafokeng mafokeng aku kau hotel kau di nak roh kau kau kau masih roh kau kau masih roh kau dah kau kau mahu kau dah cakap nanti kerana zaparas kau gunca manu kau jauh tu kau kau Bora aja menurut saya minit dia kuat kuat kelas ke 6 minit dia kaya jadi aku ha siapa niat tak ke minit dia siapa kerisa abis kolej kau kaya ke bora pas ya kau kau kasih itu wesan kau hamba kaya sih ka aman Spanyol kau kaya sih ka hamba bora kau kau kau mau kau ha kau kau mati bora keru keru nak kau kau hamba macam kau di bora kau mau gue kau kiri dia dia menurut saya ya aku tak keru nak aku Aida bora macam kau, sendiri kau kau cara kau kita mur, hot hotel ada tak? Kau nak bora saya ha? Kau nak saya cara, mafukin kau di bora macam kau. Seven dah tak kita kau minit esok, five gun five kau minit esok, ni tak kita minit esok bora kurisan.
1: Kamu sebola kira kencang macam ni? Sebisa ikut bola nak kau sekolah ni kau na?

14 minute kan kambayi mtetangi kwa sigama ngamta program iki akho ngamta program ki ngse ni ki komasi tumta gyesam ta ko to ki kangu ka khisi tumta tangi de onda ki kam ta tisumo yangi yawa chonum om ta tisumo ti ki ngagi kanga tumta gyesam ki eki dawa kaka ki ka olingma ka trogi de ni kwa Wam tadi sama tu gimu kita awal asingi canggah di kiko iwa lagi atau macam wah ya kau ngawa macam program kita angsi niki hikomasi macam program kita macam tu kita agi kelikah ya tadi sama bini kuna bana macam program kita awa childhood developmentbo macam development itu agak giga dan tadi sama kagia kuna kelikah tadi sama dah kuat ya sekolah kuna cetang kita sama kanung kita awa Tama ja konwa sa ki gocho da panwa long sa kone chingwi ke he a tindi a to se ho ka tindi a kwa wa ku ka ge he a wa ban ji gi ti sumu gi sang ge ha wa ge ya wa kwa sa ta ti sumu gi sang ge ha wa kwa e ka ta ti sumu gi sang ge ha wa kwa ku ka kwa kwa ku ma gi ta ni a kwa Wakui datang geng kau dengan ngam jadi semua adik aku menjadi ya kau ya, menjadi asam datang kau ya hasan kami kemas sekolah begini, kita berakhirat air singkita di satu, selainnya di wilayah sekolah ke mana kah, tak kau agi kisah dawaku, awak naib bagai dawaku, ya mana kah singkudu dah cikgu sekolah, tak kau akhirat air, di akhirat air kelihatan begini. Wan kami dah macam tu game lagi dengan ngamca program kita ngusi ni kita komasi, dia macam giasan kau kakam yang kami, tine kampung kawan ni, kan fiar tak mana tu, ye game lagi dengan tengah akhir kita konkera dua ekskapam, dia macam tine kamu kaki, omen tu ki elfu macam gie kuang ngawa, macam program, gie ya kawin ngawa, yang ada kerja na market cetemu. Kau nih gak gini, macam dia sih kau mengam kaya program, ada gak kau mesti gak angwa, kau mesti tolfil pun kuna, gak kagak tu ngwa, kokoma, gak kokoma kuni, dah la sini cuma cakap kau dah angwa dikai, gak fitah lerato, gak kau.

0: tiniga.
1: Ya makasha, makakunda ukasha. Ikar turu takatu. Tuan ngajang aja tuh. Mulai tuh tuh. Ikan tuh tuh.
0: Ya di bidah tuh tuh. Ikan tuh tuh.
1: Tama suka kum, kaya tak kum, tak kum, tak kum, tak kum. Mula akan kum sekarang kum mau mau tuh. Masuk tak sering sangat. Oh, awak masuk tu sangat. Oh, tahu eh? Mak tahu. Bukan mana sih tangan masuk jai. Mula kasih sih kau. Tusuk tusuk tangan. Ya. Tapi kan tu eh, jangan sih kau yang terkang kasih. Ah, mana ada macam macam tangan. Macam
0: mana?
1: I'm not going to get it. Kaya tamakun doa kita, yang harmoni, Aku tuan kita kalkai, ya kalkai dan orang kita terapal. Kau dah dong kita, kau masih banyak dah, masih banyak dah.
0: Kau tahu? Dah cendih dah.
1: Dah sudah.
0: Karena.
1: Tuan dan kita, dia sih kau dan aku sih kau pernah kata dah. Masih jauh jauh sih, kau kau tuan, kau mana? Nama tuan sudah. Kau sangat kan sudah kan mau kerja jauh-jauh, tapi sempat uang ke kerja sangat. Kau tonton akan naik dengan semua orang. Kau bukan orang negara. Aku wah. Bulut dan kan di sini mengikat kamu dengan kamu. Dua sendiri kacau. Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa? Kau dah siapa?